Giring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Manggis_FM dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Sri Magis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Tol Trans Sumatera ruas Jambi Rengat terus mendorong perbaikan dan penataan jalan di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan Tol Jambi Rengat fase 1 adalah rencana pelebaran jalan di kawasan Mendalo. Jalan tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 8 km dengan lebar 40 meter. Menurutnya pelebaran jalan tersebut penting karena kawasan Mendalo merupakan salah satu pusat pendidikan di Provinsi Jambi. Sejumlah perguruan tinggi berada di kawasan tersebut sehingga aktivitas kendaraan dan mobilitas mahasiswa cukup tinggi. Ini akan lebih memberikan kenyamanan bagi mahasiswa yang kuliah di Unja, UIN dan juga Titian Teras. Ada mancendekia di situ dan karena ini pusat studi bagi anak-anak. Al Haris berharap penataan jalan tersebut nantinya dapat membuat kawasan sekitar kampus menjadi lebih rapi dan nyaman. Namun proses pelebaran jalan juga berkaitan dengan pembebasan lahan masyarakat yang berada di sepanjang jalur tersebut. Karena itu ia meminta pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera melakukan tindak lanjut di lapangan, termasuk berkoordinasi dengan pihak pertanahan. Ini juga ada ganti rugi lahan, nanti warga yang tinggal di pinggir jalan juga, ini akan kita segera diskusi cepatnya. Saya minta Pemda Muaro Jambi untuk menindaklanjutinya, tegas Gubernur Jambi Al Haris. Dia menekankan seluruh persoalan lahan harus segera diselesaikan agar rencana pembangunan dan pelebaran jalan tidak terhambat. Pemprov

Jambi sendiri menargetkan seluruh persoalan lahan untuk jalur tol Jambi Rengat dapat dituntaskan pada Desember 2026. Sementara itu pembangunan fisik di lapangan diharapkan mulai dilakukan pada Januari 2027.

Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di tengah kondisi musim kemarau. Hingga Rabu malam 12 Agustus 2026, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah lokasi. Dua titik kebakaran dilaporkan berada di wilayah lahan PT TAL, Tebo Alam Lestari di Semambu. Satu titik telah berhasil dipadamkan, sementara titik lainnya masih menjalani proses pendinginan. Selain itu, satu titik api di wilayah PT ABT, Alam Bukit 30, juga masih dalam penanganan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo, Joko Ardiawan, membenarkan adanya sejumlah titik kebakaran tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu malam. Joko mengatakan kebakaran di kawasan Semambu yang berada di wilayah lahan PT TAL terjadi pada dua titik. Menurutnya, satu titik api telah berhasil dipadamkan oleh petugas sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara satu titik lainnya hingga malam hari masih dalam proses pendinginan untuk memastikan api tidak muncul kembali. Dia menegaskan kedua titik tersebut berada di wilayah lahan PT TAL. Sementara itu kebakaran juga dilaporkan terjadi di wilayah PT ABT. Hingga Rabu malam, titik api di lokasi tersebut belum sepenuhnya padam. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas RPK Perusahaan, Satgas KPHP, serta personil TNI dan Polri. Petugas masih bekerja di lapangan untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke daerah lainnya. Ya, Semanggis, nanti saya akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi ini. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi tetap di program Seputar Jambi.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggi semuanya, Seputar Jambi News Update yang menemani Anda di pagi hari ini di program Seputar Jambi dengan rangkaian informasi berita di edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai sudut Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi mengajak masyarakat kembali menghidupkan semangat kebangsaan dengan membagikan ribuan bendera merah putih secara gratis. Kegiatan pembagian bendera dipusatkan di kawasan Tugu Krisi Ginjai Kota Jambi pada Kamis 13 Agustus 2026. Sebagai bagian dari gerakan mengibarkan merah putih menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Wali Kota Jambi Maulana turun langsung membagikan bendera kepada masyarakat yang melintas. Bendera diberikan kepada pengendara maupun warga sebagai ajakan agar semangat kemerdekaan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi terlihat nyata di lingkungan masyarakat. Maulana juga mengatakan suasana peringatan kemerdekaan di Kota Jambi mulai terasa sejak beberapa hari terakhir. Dia menyebut masyarakat telah menggelar berbagai kegiatan, mulai dari syukuran hingga perlombaan yang melibatkan anak-anak dan warga di lingkungan masing-masing. Menurutnya kegiatan sederhana seperti membagikan bendera memiliki pesan penting, terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah berkembangnya teknologi dan era digital. Maulana menegaskan kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan pembangunan. Karena itu momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan sekaligus mendorong kemajuan Kota Jambi.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Di tengah ancaman gagal panen padi sawah tada hujan akibat musim kemarau dan kekeringan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memastikan ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat tetap aman hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muaro Jambi, stok beras saat ini mencapai sekitar 38 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat yang rata-rata berada di kisaran 3 ribu ton per bulan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan kondisi stok beras saat ini masih dalam keadaan aman karena ditopang sejumlah sumber pangan. Menurutnya kondisi tersebut membuat masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi dampak musim kemarau. Pemerintah juga menghimbau warga agar tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan atau panik buying. Ardanus menegaskan pemerintah terus memastikan distribusi beras berjalan normal sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ya, selamat pagi semuanya. Itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di program Seputar Jambi. Ya, terima kasih banyak untuk Anda semuanya selalu mendengarkan Radio Manggis untuk mendapatkan informasi berita terbaru yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selamat menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitasnya. Semoga tetap semangat dan tetap waspada terhadap cuaca puncak musim kemarau yang kita rasakan. Jaga kesehatan Anda, saya Manggis semuanya. Jangan lupa untuk menggunakan masker, terutama dengan kondisi kabut, asap, dan juga polusi udara yang merajalela di sekitar kita. Dan untuk Anda juga diingatkan kembali, jangan membuang puntung rokok sembarangan di tempat-tempat kering, jangan membuang sampah, dan juga jangan membakar sampah di tempat-tempat kering ya. Dan tidak membuka lahan dengan cara membakar secara besar-besaran. Jaga lingkungan sekitar Anda dan juga lebih memperhatikan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Oke, saya Manggis semuanya, pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale pamit undur diri pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Goyang terus.
6: Di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejambi raya.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo. Ya, danau yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kajo bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kajo, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting di Pati Parbo. Beneting di Pati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kajo, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat, kawasan Danau Kajo merupakan wilayah mereka. Disebut sebagai Danau Kajo karena danau ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang, terutama pada saat bulan purnama. Jika berniat berkemah di Danau Kajo, apalagi saat bulan purnama, maka pengunjung tidak membutuhkan penerangan lagi. Karena air danau sudah mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Nah, lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
3: Goyang terus
4: di Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejambi raya.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan

atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Apa kabarnya hari ini? Jumpa di hari Jumat 14 Agustus 2026. Ada Tata Cita Tata yang nemenin sama Manggis semua. Ini semangat gue Manggis. Yuk goyang yuk.

jangan pura-pura apa, jangan pura-pura semangatnya. Ini udah hari Jumat, yang mana di hari yang berkah ini buat kita semuanya. Silakan gabung dulu di Semangat Gam Manggis hingga informasi pukul 12 siang waktu 9 FM. Silakan nanti komen di dalam Facebook ataupun juga WhatsApp. Dan telepon seperti biasa ya, kita update di jam 11 AC.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Halo guys, selamat pagi dulu di sini semuanya. Ada Rianto, Mbak Ririn, Mbak Murti, terus juga ada Neng Neli, Mbak Tasyawati, Bu Nadia Purnama, Mbak Saidah. Ada siapa lagi ya? Ada topik di Palmas.

Yuk, Sore Manggis, ini kalau hari ini kayaknya prediksi perakiran cuaca kita masih di apa ya? Kondisi berawan, apalagi untuk kota Jambi saat ini diperkirakan berawan dengan suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius. Tapi ada di beberapa kabupaten nih ya sepertinya yang akan dilanda hujan ringan. Dan emang tadi tuh ada sempat mendung gitu ya, tapi kayaknya tuh kabut asap lah yang masih menyelimuti sehingga sinar matahari belum terlihat, tapi ini udah. Dan memang kondisi angin dari Tenggara itu patut menjadi perhatian di tengah periode kemarau ini. Soalnya manggis, aduh. Yang rasa banget ini kemaraunya ya. Ada beberapa mungkin teman-teman atau saudara yang sudah mulai sulit ini airnya ya. Udah kering, aduh. Semoga segera turun hujannya. Karena pasti Soalnya manggis udah scroll-scroll juga kan. Ada beberapa saudara kita seperti di provinsi lain. Kayak di Sumatera Barat, ada juga di Sumatera Utara itu katanya udah hujan, bahkan banjir. Nah itu gimana tuh? Ya pokoknya kita tungguin aja nih Soalnya manggis ya. Kita berdoa juga yang pastinya cuaca ini stabil dan kita mengharapkan turunnya hujan.

buat Mbak Saidah ngulek-ngulek dulu ya. Ini aku senggol dulu lah buat Mbak Saidah, udah ngulek aku senggol aja Mbak. Udah ngulek aku. Semoga semua kita sehat dan selalu mudah rezekinya. Amin Mbak Saidah juga ya Mbak.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Selamat pagi, saya Mengis, berjumpa di edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Berikut informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi, Provinsi Jambi berhasil mengukir prestasi tingkat nasional pada ajang anugerah pemerintah daerah berprestasi Bouch to Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Hotel Radisson Batam Center Kota Batam Kepulauan Riau pada Rabu 12 Agustus 2026 malam. Gubernur Jambi Al Haris hadir langsung menerima penghargaan untuk kategori implementasi program 3 juta rumah. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan bedah rumah sebanyak 250 unit bagi warga kurang mampu. Selain Pemprov Jambi, sejumlah pemerintah daerah di wilayah Jambi juga turut memboyong penghargaannya. Di antaranya itu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi menegaskan capaian ini tidak membuat jajaran pemerintahan daerah berpuas diri. Pemprov Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Aryansyah, menjelaskan bahwa kategori penghargaan yang diraih Pemprov Jambi ini mengukur komitmen serta kinerja nyata daerah dalam mendukung percepatan penyediaan hunian layak. Dan Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan bahwa apresiasi ini diberikan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah terus menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dan menurutnya, penganugerahan ini merupakan wujud keseimbangan antara fungsi evaluasi kementerian terhadap Pemda dan pemberian penghargaan atas kinerja terbaik.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Ruas jalan nasional di kawasan Mendalo, Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, Kabupaten Muara Jambi, sepanjang 8 km bakal dilebarkan menjadi hingga 40 meter. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini terus mematangkan persiapan pelebaran jalan tersebut. Rencananya, pelebaran jalan ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat. Dan pasalnya, kawasan Mendalo kerap mengalami kemacetan panjang dan kecelakaan lalu lintas. Menurut Gubernur Jambi, pelebaran jalan nasional di Mendalo penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pengguna jalan. Terlebih kawasan tersebut merupakan salah satu pusat pendidikan yang banyak dilalui mahasiswa setiap hari. Namun rencana pelebaran jalan ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pembebasan lahan milik masyarakat yang terdampak. Gubernur mengatakan, lahan masyarakat yang berada di sepanjang ruas jalan yang akan dilebarkan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme ganti rugi. Dan untuk mempercepat proses tersebut, Gubernur meminta pemerintah Kabupaten Muara Jambi segera turun ke lapangan dan menindaklanjuti persoalan lahan masyarakat.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Babe, harus minum Ultra Flu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur.

0: batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultra Flu Extra.
0: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultra Flu Extra.
0: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultra Flu Extra.
0: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
0: Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra.
1: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai.
3: Yang bila paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

jane yo aku. Yen bendino aku cek pengen ngerti kabarmu. Tapi mbolah. Sing penting kowe bahagia.

96.4 FM, kembali lagi di Semangat Goyang Manggis nemenin ya Mbak Ririn, semoga mendengarkan ya. Terima kasih udah bergabung di sini di Jumat yang penuh berkah Semangat Goyang Manggis. Halo Taufik tadi ya di Palmera. Oke. Salam Jumat berkah untuk seluruh pendengar Manggis manapun berada. Untuk semua karyawan dan karyawati CV Kleon, tetap semangat di hari ini. Dan tetap semoga saya selalu juga berkah rezekinya. Amin. Lagunya ikut aja. Merdeka. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ya Mbak ya. Belum. 17 Agustus. 3 hari lagi ya. Sabar. Ini kayaknya gak sabar buat ikutan lomba deh. 17-an ya kan. Mbak Tasyawati di kawasan Pasar Simpang Pule, lagunya Cintaku Terbagi Dua aja. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Terus juga ada Neng Nelly. Assalamualaikum. Semangat gue yang manggis. Lagunya Cinta dan Air Mata. Lagunya buat semua yang lagi monitor aja. Salam sehat selalu ya. Ada Rianto juga, salam Jumat berkah untuk semuanya dari Sungai Gelam. Lagunya Siti Fatimah. Buat hari semangat terus aja buat semua swipe manggis juga, semoga sehat, baik-baik aja, semangat, bahagia, dilancarkan rezekinya, amin. Makasih. Buat Tata hati-hati di jalan kalau pulangnya nanti ya. Terima kasih Pak Doar, Pak Do lagi. Ya, ada Rianto, Pak Doar juga pagi jalan siang Pak Do. Ada Bunda Dia Purnama, sehat selalu ya. Lagunya Pisang Raja. Salamnya khusus buat Tata, terima kasih banyak ya. Lagunya ditunggu. Ih, lagi di mana tuh, Bu? Oh, lagi terapi. Oke. Okay. Terus juga ada Mbak Murti. Assalamualaikum Tata, pagi semuanya. Udah Jumat aja nih, hari cepat sekali berlalunya ya. Pagi ini asap mulai agak terasa ya, kalau lagi bernafas agak gak nyaman gitu. Pakai masker Mbak. Semoga segera turunkan hujan ya Allah, amin. Lagunya Lost Doll ya, makasih. Oke. Okay. Ya pokoknya yang kerasa aja nih ada aroma-aroma asap gitu ya, jangan lupa pakai masker keluar rumahnya ya. Oke. Okay. Ada Agung SPDI, assalamualaikum. Berkah barokah buat kita semua, lagunya Orang Yang Salah. Salam kompak aja, soal manggis, tetap bertugas dan terima kasih.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: gimana sama Manggis? Masih mau goyang? Yuk, this buat goyang Manggis. Ya, ini hari Jumat, pulangnya cepat. Kayak anak sekolah. Anak sekolah udah pada pulang dari tadi ya? Enggak ya, belum. Ini lagi OTW ya, mau pulang biasanya ya kan. Ya, silakan lagi gabung di sindiran telepon 24187. Halo, semangat goyang Manggis.
1: Goyang yuk, panas-panas enak goyang-goyang. Goyang yuk, tayo.
0: Goyang apa?
1: Goyang dumang, Melah.
0: Gak bisa, aduh notori.
1: Gak ori lagi.
0: Iyalah.
1: Kalau dikira minta ori katanya gak boleh. Ainya memangnya lah.
0: Nah, kapan kan emang udah waktunya ini?
1: Iya. Maaf.
0: Mau apa enggak? Gak mau ya udah.
1: Mau.
0: Ayo cepet.
1: Bola.
0: Apa?
1: Bola. Iya, bola. Bolanya untuk memet yang di mana tuh?
0: Di mana? Palmerah.
1: Hai.
0: Oh iya.
1: Palmerah
0: okay.
1: Dia lupa dia sudah dengan Mbak Susi.
0: Apa?
1: Lupa dia dengan Mbak Susi pernah ketemu tuh cara tahu Bel.
0: Oh gitu. Iya di.
1: Tentang sudah tua kan?
0: Oh iya sih ya. Ya mungkin kali.
1: Lain dulu kalau masih muda kan, nah mungkin lah. Gurau Mek, gurau.
0: Oke.
1: Semuanya ya Tak.
0: Iya.
1: Tak sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Mama di rumah sehat ya.
0: Insya Allah sama-sama sehat.
1: Pokoknya salamnya disampaikan. Kangen besok kapan-kapan main ke situ ya.
0: Iya.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat, gue manggis.
1: Goyang, goyang yuk.
0: Ih udah aku tebak lah ini. Perasaan aku tadi tuh gak enak ini.
1: Siapa mau diputusin gitu? Kue.
0: Iya kayak mana lah, perasaan aku tuh kayak ada apa gitu, aku deg-degan gitu kak.
1: Iya.
0: Lagi apa kak?
1: Magat, apa itu? Ingin kamu aja kakak istirahat.
0: Kakak nggak daftar lomba karaoke kak?
1: Nggak lemok lah, terlalu pintar mas.
0: Oh ini dewan jurinya.
1: Lagi enggak inilah ya.
0: Oh iya sih.
1: Ini lagi malas ya.
0: Enggak usah lah, entar kakak enggak boleh capek-capek ya.
1: Iya, itulah makanya di rumah aja.
0: Ya udahlah kakak di rumah aja ya,
1: 24 kak. 24 jam di rumah aja.
0: Atau kakak jadi bintang tamunya itu.
1: Memang sih, tapi kakak enggak usah.
0: Susah kali ya jadi artis ini ya. Ya udah lagunya apa?
1: Lagu itu apa?
0: Apa?
1: Harus lagu Ori.
0: Iya, yuk lagu Ori.
1: Ya Allah, lagunya kalau gitu ini aja lah. Kupu-kupu terbanglah tinggi.
0: Siapa?
1: Kita Sugiarto enggak itu ya?
0: Oh iya iya ada.
1: Kan kupu-kupu apa judulnya?
0: Ada.
1: Ada kan?
0: Iya. Yang nanya lomba itu lomba tempat kakak butet ya, bukan lomba di sini ya?
1: Enggak dong.
0: Lombanya
1: di
0: tempat
1: kakak butet ada loh, iya, di RT3.
0: Di RT kakak butet itu.
1: Iya. Kalau di RT Manggis kapan? Tiba-tiba mau ada diadakan lomba. Tidak pinang emak-emak.
0: Udah ah, panjang ceritanya lah ini.
1: Udahlah ya.
0: Capek lah.
1: Udahlah ah. Selalu buat kamu ya.
0: Iya sukses juga kakak ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum gitu dong ngomongnya. Bagus-bagus. Iya waalaikumsalam. Kayak mana ini? Atau lagi semoga manggis? Halo? Halo? Halo?
2: Halo,
0: nggak ada nih. Ayo gercep, ini kenapa nggak ada suaranya tadi ya? Semoga nggak gangguan ya. Semangat gue manggis. Nah, bener banget.

Ini ada Bang Toyib puterin lagu Egois. Kayaknya ini Mbah Yo dah, Mbah Yo. Karena cinta sadar. Ya enggak sih Mbah Yo nih kali ya. Ya udah makasih Mbah Yo. Halo, selamat game manggis. Nah, ya benar kan? Benar, ini lagi ada trouble, gangguan sedikit ya. Oke, udah kita play aja nih request yang saya manggis dulu. Jadi tetap stay tune di 96 BFM.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

tepat di pukul 11 siang. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Kembali hadir seputar Jambi News Update dan berikut berita dilansir dari Harian Pagi Jambi Express. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada tahun 2026 ini, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan menggelar perlombaan Gubernur Mini Soccer antar instansi di lapangan kantor gubernur pada Kamis 13 Agustus 2026. Acara ini resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris, diwakili Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Syamsur Rizal. Syamsur Rizal menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Provinsi Jambi dan Republik Indonesia yang ke-81. Dan juga lebih lanjut dijelaskan bahwa antusiasme instansi di lingkungan Pemprov sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta yang mengikuti turnamen, yakni sebanyak 25 tim, dan seluruh peserta tersebut berasal dari berbagai unsur organisasi perangkat daerah yang terkait di lingkungan Provinsi Jambi. Dalam pesannya, Syamsur Rizal menegaskan dukungan penuh terhadap partisipasi seluruh pihak agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan suportif. Ia juga berharap tidak ada insiden yang tidak diinginkan terjadi selama pertandingan berlangsung. Dan sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Ilham Khalik menyampaikan perlombaan ini bertujuan memperkuat silaturahmi dan diselenggarakan nanti pada 13 hingga 16 Agustus 2026.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: semakin panas. Akhirnya silakan telepon lagi 21287. Semoga sudah ada suaranya nih ya. Tadi tuh mungkin ya sinyal-sinyalnya ya. Coba kita tes. Semangat gak manggis?
1: Goyang yuk.
0: Ya Allah syukurlah kalau begitu.
1: Terdengar suara ya?
0: Apa?
1: Terdengar suaranya.
0: Iya terdengar tadi. Ayo. Enggak. Iya.
1: Dengar dia nyambung.
0: Seneng banget lah. Ketawa Bang Tamrin ini nular. Ayo. Nah Bang mau digoyang sama apa?
1: Kita lewatin kita ya.
0: Apa?
1: Kita lewatin.

0: batin ada.
1: Cinta lahir batin.
0: Iya.
1: Oh, cintaku hanya kamu, gitu ya bang ya.
0: Iya.
1: Ayo, ampun. Oke, siap. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Engkau telah terbujuk rayuan setan, hidupmu dia.
1: Selamat gak magis.
0: Goyang yuk.
1: Yuk, goyang yuk.
0: Apa kabar kata?
1: Oh, apa?
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah ya Allah, Ci. Senang banget deh. Iya, apa lah gue?
0: Gantungan baju.
1: Gantungan baju, oke, siap.
0: Untuk budak di pemerah tuh.
1: Oh. Budak tuh. Iya, siap. Hah?
0: Jangan lupa senyum terus.
1: Iya. Itu ya yang di Palemera itu ya, jangan lupa senyum terus.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Apa gantungan bajunya ada?
1: Iya.
0: Makasih ya.
1: Oke, waalaikumsalam.

0: selamat gue manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adi Saputra Pulatika.
0: Iya, siap Adi Saputra. Apa lagunya?
1: Lagunya Pintu Taubat dari Dalaila.
0: Hah, Pintu Taubat?
1: Aneh pora.
0: Ada enggak ya?
1: Di kulit itu.
0: Adanya tuh dari Kenurjana.
1: Oh ya, enggak boleh. Enggak jadi masalah.
0: Oke, okay, okay, siap.
1: Pak Tertua, Mbak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bunda. Bunda Yati, masuklah, Bun. Telepon aja, Bun. Ini udah bisa nih, Bun. Semoga manggis.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Bunda Haja Sumarno.
0: Halo, Bunda. Apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: ya, Bun, sehat. Senang sekali bisa dengar suara Bunda lagi. Mau digoyang sama apa, Bun?
2: Hitam, orangnya hitam.
0: Hitam kulitnya, gitu enggak sih?
2: Iya.
0: Tetapi itu Irta Sugiarto ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya untuk Mbak Tata, selamat siang ya.
0: Iya, selamat siang juga. Makasih.
2: Selamat juga. Iya, terima kasih Mbak Tata.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat gak manggis?
3: Yuk goyang yuk.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aman.
3: Sehat, Mas Tata?
0: Hah?
3: Sehat?
0: Alhamdulillah.
3: Dan sehat selalu.
0: Iya.
3: Pertengkaran aja, Mas Tata.
0: Pertengkaran siang-siang tambah panas, ntar kebakar. Oke, siap.
3: Oke, makasih Mas Tata ya.
0: Iya. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.

0: satu lagi. Semangat Gio Manggis.
1: Yuk goyangnya Jumat berkah.
0: Iya.
1: Iya, khususnya malam ini.
0: Khususnya malam ini. Oke. Okay.
1: Dari Cisan kan?
0: Iya, benar.
1: Terima kasih Bapak. Selamat pulangnya ya.
0: Iya, waalaikumsalam. Udah siap buat goyang lagi? Cus.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit pelan-pelan.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

Semangat Goyang Manggis. Ya, selamat siang sama manggis semuanya dimanapun berada untuk ini segmen sesi terakhir ya. Dan kita tidak terima telepon lagi sepertinya, oke. Jadi ini buat sama manggis, terima kasih banyak yang sudah bergabung untuk Semangat Goyang Manggis edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya dan tetap pantengin 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya tetap pamit diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sejarah yang sangat berharga untuk terus dijaga dan dipelihara. Tanah Pilih Pesako Betuah juga menggambarkan kehidupan masyarakat Kota Jambi yang rukun, damai, aman, makmur, dan sejahtera lahir batin karena mengutamakan kegotong royongan.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
3: Aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah. Ya di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh. Bahasa Bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
3: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan

0852-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Random FM, Radio Manggis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis semuanya. Apa kabar Anda di siang hari ini? Bertemu kembali bersama saya DJ Ale di hari Jumat 14 Agustus 2026. Seperti biasa, Campur Sari hadir kembali sampai nanti jam 4 sore dengan lagu-lagu Campur Sari kesukaannya Sohib Manggis ya. Yang pengen ikutan gabung seperti biasa tinggal telepon aja di 24187 dan boleh komentar juga di Facebook Manggis Pasiful. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia sampai dengan siang hari ini mantengin Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Mudah-mudahan kita doakan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi pada beraktivitas tetap semangat, diberikan kelancaran, keberkahan juga setiap rezekinya Sohib Manggis, dan kita doakan juga Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan juga terima kasih banyak buat Sohib Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan tetap semangat dengan segala aktivitasnya, dan yang lagi istirahat siang, selamat istirahat untuk Anda di rumah. Ya, menemani suasana siang Sohib Manggis ya di Campur Sari, kita akan menghibur Anda dengan lagu-lagu Jawa kesukaannya. Yang pengen dihibur dengan lagu-lagu Campur Sarinya bisa ikutan gabung di 24187 dan juga boleh komentar di Facebook Manggis Pasifal. Oke deh, langsung aja kita pembukaan dulu ya di line teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur Sari gandes lus. Pripun kabare Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah pangestu Bunda.
1: Alhamdulillah. Banyulangit.
0: Banyulangit. Oke.
1: Orang mecin-mecin.
0: Iya, Banyulangitnya ndak turun-turun.
1: Kalau mencur-mencur, kalau kali ini kering. Banyune kering, kering lah kering.
0: Banyune kering kerontang gitu ya.
1: Aduh. Hey.
0: Salam
1: untuk semua beli ya.
0: Oke.
1: Ini Bunda ngantuknya.
0: Oke lah, siap. Lagunya ditunggu ya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Tasyawati. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Campur Sari gandes luas.
2: Sak solai.
0: Iya. Sak solai. Sak sileo.
2: Sak solai. Sak aku melenceng kayak gitu.
0: Sak solai.
2: Solai.
0: Gimana kabarnya Mbak Ajeng?
2: Sudah berkurang lama.
0: Sudah berkurang ya. Berkurang apanya nih? Berkurang duitnya.
2: Kurang duitnya Mbak.
0: Berkurang tolong isi dong. Dompetnya.
2: Tolong dong.
0: Tolong dong ya duit.
2: 100 saja.
0: Iya. Ah berapa 100?
2: Ya, iyalah. Iya. Kan ada nyanyian 100.
0: Pinjam kan? Dulu 100 gitu ya. Lagunya apa Mbak Ajeng?
2: Lagunya Perahu Layar aja Mas ya.
0: Perahu Layar, oke deh. Boleh silakan.
2: Tidurlah Bunda.
0: Iya, dia udah tidur tuh.
2: Sama Ayah Emannya ya. Mas Yatno juga, Mas Rana masuklah.

0: Masuk Bang Ijang.
1: Sama
0: Bang Tamrin, Bang Rudi juga, Bang Bunda Haja Sumarno, buatnya Mas Amat, buatnya Bunda Ismiati, buatnya siapa? Yang di sebelah siapa? Mas apa?
1: Yang di mana?
0: Yang di Bunda Ismiati tuh lupa.
1: Bang Suheri.
0: Bang Heri Suheri juga masuk mana suaranya? Lama udah nggak masuk, nggak SMS ya?
1: Iya, sibuk.
0: Sibuk dia cari duit.
1: Cari duit dia.
0: Sama Pewan Renonya ya.
1: Iya.
0: Buatnya Bang Tamrin sudah tadi, Bang Tamrin meneh. Buatnya ini Bang Ing, Bang Abdullah, Bunda Nadia,
1: ya.
0: Bunda Ismiati, Bang Alimin, Bang Ramelan juga, Bunda Susi, masa Bunda, Mama Elo, Kak Butet, Mbak Mala, Mama Andrea ya, Mama Andrea juga,
1: ya.
0: Pak Nilam juga, buatnya semuanya aja lah.
1: Oke. Siap.
0: Ini Ayang juga ya, buatnya Mas Ale, jangan lupa. Mengkonsumsi air bening ya.
1: Siap.
0: Asih ya, Mas.
1: Sama-sama Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ajeng. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Campur sari gandes luas.
2: Tak selai.
1: Pripun kabare Mas Putra?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Sehat ya.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sugeng waras, sugeng warek gitu ya.
2: Kalau di tempat kami itu apa ya? Bahasanya itu wilujeng.
1: Wilujeng. Wilujeng, wilujeng wengi.
2: Itu lain.
1: Itu bahasa Sunda itu wilujeng.
2: Mungkin.
1: Iya deh. Alhamdulillah. Nyuwun sekar menopo Mas Putra Pulau Kijang.
2: Lagu nih, saya Mas yang pengen lama belum diputar tuh.
1: Apa?
2: Sri Minggat.
1: Sri Minggat.
2: Iya.
1: Si Sri-nya lagi minggat.
2: Iya. Ada lagunya.
1: Ada lagunya.
2: Sri dan Valia, bungamu yang apa? Tuku terasi ke orang Bali-Bali ini. Salam Mas ya.
1: Iya, silakan.
2: Salamnya pertama buat Mas Ale dan nasihat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Terus buat yang baru turun, Mbak Bunda Wati dan Bang Aimannya.
1: Mm-hmm.
2: Terus buat Mbak Ajeng dengan Andinya. Terus buat Bunda Aja Sumarno, buat Mama Elo, buat Mas Amat, buat Kak Butet, buat Mbak Peru, Mbak Ayang, terus buat Pak Desarpin, Pak Desarpani, terus buat Pak De Ahmad, buat Agus Saranglang, terus buat Bapak yang tepat tuh apa ya Mas, yang di Pematang Gajah ya Mas?
1: Oh, Mas Safwan.
2: Mas Safwan, terus buat Pak Bang Romlan, kalau yang satu itu Bang Ramlan, terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, terus buat temennya Pak De, Aci Suci, Aci Suci, Aci Rusli, kalau Suci itu Bunda, jangan Aci, terus buat Pak Putri, buat nah ini Bude Silia, Sila, Bude Solia, buat yang lama tak dengar lagi suaranya nih siapa ini, Mbak Yani, Bude Yani, terus buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Ajeng sudah, buat Mbak Anita dan Mama Iza, terus buat coba mana ya, buat semuanya saya catatkan dikecualikan mohon maaf yang belum disebut. Gitu aja ya.
1: Oke, siap. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mas Putra Pulau Kijang. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Ale.
1: Iya, Mas Memet.
3: Iya, betul.
1: Pripun kabare Mas Memet?
2: Saya mawon, Mas.
1: Sedoyo mawon ning lan tempat kerja nih.
2: Di gudang nih.
1: Oh, lagi di gudang ya. Lagi sibuk ya.
2: Iya. Tapi kayaknya ada itu, ada si Ajeng ya.
1: Iya benar, dia nyariin Mas Memet katanya.
2: Enggak, kayaknya sombong.
1: Oh, dari kemarin dicariin mulu katanya. Mas Memet kemana katanya kan.
2: Ya salah bersama Mas Andinya aja ya. Moga-moga sehat.
1: Amin.
2: Lagi kasih ngosan ini.
1: Waduh. Nyuwun, alhamdulillah pangestu Mas Memet.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa ngomong Jawa ya.
1: Nggih, sitik-sitik wae ngomong Jawa nih.
2: Inilah alat patang di orang Jawa di sini.
1: Jawa KW.
2: Alhamdulillah udah bagus bahasanya.
1: Mas. Oh ya alhamdulillah. Dikit-dikit Mas Memet. Kan banyak yang ngajarin saya.
2: Ya termasuk Bunda Sila itu ya.
1: Bunda Sila, Mbak Yani Sengeti, Bunda Rido, Mas Memet kan banyak yang ngajarin. Nyuwun sekar menopo Mas Memet?
2: Apa Ditolong Malam Mentung apa lagunya Mas judulnya tuh?
1: Hah?
2: Ditolong Malam Mentung apa namanya lagunya tuh ya?
1: Lagu yang mana?
2: Apa ya? Ah, lupa.
1: Ah, yang mana itu?
2: Ada lagu Jawa apa ya?
1: Jadi
2: Didi Kempot aja Mas.
1: Ah, Mas Didi Kempot yang mana?
2: Perawan Kalimantan aja.
1: Perawan Kalimantan, gih. Iya. Salamnya buat siapa, Mas Memet?
2: Kalau saya sih buat semuanya dari A sampai Z lah.
1: Oke lah, siap.
2: Sudah lama-lama kasih yang di belakang lu.
1: Iya, dah siap. Ya. Oke, Mas Memet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak juga buat Mas Memet Alamsyah ya, bersama rekan-rekan kerjanya di sana ya, di furniture ya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat ya. Mudah-mudahan aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, masih kita lanjut lagi di 24187. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Aduh. Itu jangan sampai ditelen handphonenya itu.
3: Enggak, lama enggak ngomong jadi serak. Untung ada orang kelima.
1: Ada orang kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan, sepuluh ada nanti.
3: Untung ada tiang penggangsal.
1: Apa tuh?
3: Tiang listrik kali.
1: Oh, tiang listrik.
3: Tiang tuh orang Mas.
1: Oh, tiang orang.
3: Ya, yang tiang, harusnya.
1: Tiang apa tadi? Tiang penggangsal apa?
3: Tiang gangsal orang kelima.
1: Oh, tiang gangsal.
3: Iya.
1: Oh, tiang gangsal itu orang kelima ya?
3: Oke,
1: tiang gangsal. Berarti tiang kalau
3: sekawan tiang orang keempat.
1: Tiang berapa?
3: Tiang sekawan.
1: Tiang sekawan orang keempat. Tiang loro?
3: Tiang kale.
1: Tiang kale. Tiang siji?
3: Setunggil.
1: Oh, tiang setunggil, tiang kale, tiang telu.
3: Tiang orang barbar kumamu.
1: Alhamdulillah pangestu Bude sila karo Pak De karo Mbah Buyut. Pripun pangarto sekeluargi. Alhamdulillah. Amin.
3: Niki mendung-mendung awan.
1: Mendung-mendung kabut asap iki.
3: Nggih.
1: Mataharine tertutup.
3: Jadi izin deh Mas.
1: Bukan isin-isin.
3: Apa?
1: Melayu-melayu.
3: Ora. Matahari yang memang melayu. Lagunya
1: apa? Ya, lagunya apa?
3: Nganu. Warung pojok.
1: Warung doyong. Warung doyong.
3: Mas. Iya iku.
1: Ah, itu ya?
3: Heeh.
1: Warung pojok. Warung pojok kebun bojo.
3: Ayo kena lah.
1: Warung pojok kebun rojo.
3: Oh iya.
1: Ah iya ya.
3: Ah itu yang banyoman iku ae.
1: Yang mana?
3: Warungne men lain.
1: Warung doyo.
3: Iya maksudnya warung pojok.
1: Warung pojok kebun rojo.
3: Iya.
1: Heeh. Oke, siap.
3: Salamin gue kape Mas.
1: Oke.
3: Okay. Bude rek Yasin Mas.
1: Oke, okay, siap Bude.
3: Masuk belum buat terus. Tadi nu Mas Alam saya.
1: Iya.
3: Kalau mau
1: Mbak Ajeng.
3: Sok budhe sila lah ya.
1: Oke.
3: Kanggo masuk keng siang sugeng tugas mugi-mugi sak koreki diparingi waras sedoyonipun ya, Mas.
1: Amin.
3: Oke, sing selalu terindah.
1: Amin.
3: Tun ya, Mas.
1: Sami-sami Bu deh.
3: Sampai sore mah jam 5 ono berjanji.
1: Oke, siap.
3: Nanti enggak masuk di acara memori. Yang penting kita yakinan.
1: Iya, betul sekali.
3: Tun ya, Mas.
1: Iya, Bu deh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Bu deh Sila sama Pak De. Ya, selamat istirahat. Oke, masih lanjut lagi yuk di 24187. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, matur nuwun, wis diangkat.
1: Sami-sami, Bunda Rido.
3: Terus mulai, langsung lebu, alah.
1: Rezekine Bunda Rido iki.
3: Iya, terus lebu, tenang, nurung.
1: Langsung kena tangkep masuk jaring.
3: Mm-mm. Rumah sakit wonge dokter Ranono bali meneh.
1: Oh, jadi dokternya Ranono.
3: Tanggal 18 jare ne.
1: Tanggal 18, tanggal 18 itu tanggal 27 ya?
3: Waduh.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Hah, tanggal 18 itu tanggal berapa?
3: 18.
1: Tanggal 18 itu orang libur.
3: Iya, dia baru balik dari cuti.
1: Oh, tanggal 18 baru balik. Ya berarti otomatis bulan depan lagi lah jadwalnya itu.
3: Enggak lah, pasti paling diundur kalau enggak.
1: Oh, paling 19. Minggu depan ya, habis Agustusan lah ya.
3: Iya,
1: karena orang libur, orang ini libur panjang Bunda Rido. Jadi banyak yang libur, kayak dokter-dokter praktek tuh sampai tanggal 18 tuh banyak yang libur juga. Karena 17-nya
3: banyak duit kan, jadi jalan-jalan lah keluar kota.
1: Iya, mungkin bisa jadi. Iya, karena libur panjang. Iya, orang libur panjang kan tanggal 16 minggu, tanggal 17 orang upacara Senin. Tanggal 18 orang pawai di Kota Jambi. Nah, jadi tanggal 19 baru kerja lagi. Jadi libur
3: sampai berapa ratus meter tuh ya?
1: Apanya?
3: Panjangnya.
1: Panjang apanya nih?
3: Panjang liburannya.
1: Panjang liburnya itu 1 kilo.
3: Oh, 1 kilo.
1: Iya,
3: ya. Aduh, sudah agak-agak di belakang.
1: Nyawan sekar menapa Bunda Rida?
3: Kare. Anu oleh dak? Suka teki oleh dak?
1: Oleh
3: yo. Awes suka teki ya aku
1: jalu. Oke, siap.
3: Sayang Beb, sudah balik belum?
1: Belum.
3: Hati-hati Bella kerjanya ya. Agak balik singgah lah, kalau singgah adalah di rumah, tidak jadi ke rumah sakit, sudah balik lagi.
1: Iya, nanti Ayang Bebnya langsung mampir ke Lebak Bandung aja. Jadi nggak usah pulang ke Kasangpudak gitu ya.
3: Istirahat dulu, tidur-tidur.
1: Iya, udah disiapin lah makanan-makanan di Lebak Bandung banyak. Iya, jadi makanya nggak usah pulang dulu. Nanti kalau udah kenyang baru ke Kasangpudak pulang.
3: Iya. Toket Taiwan sudah masuk ya?
1: Tidur.
3: Oh, tidur.
1: Abis nelpon langsung tidur. Abis nelpon langsung tidur katanya.
3: Iya, biasanya galak nyondol dia. Tidak nyondol. Tantemu sudah masuk loh?
1: Belum, Bunda Rido.
3: Tidur lah mungkin. Capean. Ya untuk semuanya lah ya tadi. Memet alam saya tadi ya.
1: Iya, betul sekali.
3: Ya, buru-buru nian.
1: Iyalah buru-buru. Makan. Buru-buru lah, tangannya itu lagi ngamplas-ngamplas apa sofa apa dia tuh, kursi.
3: Yo ha, kan nyondol kan dia kan tidak tedok dak. Hah? Kalau tedok manon bisa nyondol.
1: Matanya tidur, kupingnya yang enggak tidur.
3: Iya. Ya Memet, lupa dengan Bunda Rido. Sekarang namun tertukar jadi dia lupa lah. Ya untuk semuanya ya, ganteng ya.
1: Nggih, Bunda Rido. Amin.
3: Yang terbaik ya.
1: Amin.
3: Terima kasih, ganteng.
1: Iya. Sami-sami. Monggo. Monggo. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Rido yang ada di Lebak Bandung. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam dari Mbak Ririn Azara, lagunya Layang Kangen ya. Salam kompak sedoyo mawon Mas Ale, matur suwun sami-sami. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam dari Mas Adarianto Sungai Gelam hadir lagune Tresno Tekan Mati, salam kagem konco-konco sedoyo mawon fans Manggis ya buat Mas Ale, selamat tugas. Terima kasih juga. Ya udah Sir Manggis, kita hibur dulu ya dengan lagu-lagunya berikut ini, nanti bisa ikutan gabung lagi. Tetap bersama Radio Manggis di Campursari.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu Ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
2: Ultraflu Ekstra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlalu. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Mas Du.
1: Tekaku
0: layangkan.
1: Ayo, sikat. Mas Raka. Koyo jari ini Mas Dini. Mas Raka wis gede. Wis wayahe nglanjutke perjuangane ayah. Siapa?

0: Oke deh, selamat sore kembali untuk Sohib Manggis ya. Lepas dari pukul 3 sore lewat 10 menit ya, masih ada 1 jam lagi kita memutarkan lagu-lagu campur sari menjelang jam 4 sore ya. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani Anda yang sedang beraktivitas maupun juga yang sedang istirahat sore hari ini. Oke, buat saya Manggis, terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita doakan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Di kondisi cuaca ekstrim kemarau ya, tidak hujan, yang kita rasakan sudah jalan 1 bulan lebih ya, terjadi kekeringan di mana-mana, kebakaran hutan dan lahan ya, udara polusi yang kotor. Nah, makanya buat saya Manggis ekstra harus menjaga kesehatan Anda yang berlipat-lipat ganda, terutama untuk yang pasca umur-umur yang sudah sepuh ya, terutama udah umur yang 40 tahunan, 50, 60, 70, 80 tahun, itu harus benar-benar menjaga kesehatan Anda. Terutama juga yang punya riwayat penyakit jantung dan paru-paru. Nah, karena kondisi kita nih kan polusi udara dan tidak sehat ya. Karena ada mungkin debu-debu, butiran asap dan abu yang berterbangan akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi makanya diingatkan buat saya Manggis yang pakai motor untuk selalu ekstra menggunakan masker untuk menyaring udara yang kita hirup ya, yang masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, jadi makanya buat saya Manggis semuanya, untuk menjaga kesehatan Anda, rutin minum air putih minimal 8-10 gelas per hari, dan juga konsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup ya. Karena memang sekarang ini puskesmas nih lagi pada ngantri-ngantrinya, orang pada sakit ya, mulai demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas ya. Karena kalau udara-udara seperti ini biasanya itu infeksi saluran pernapasan akut paling banyak yang terkena, terutama mulai dari anak-anak kecil, orang tua yang sudah lanjut usia ya, apalagi yang punya riwayat penyakit asma, sesak nafas, itu gampang banget ya, langsung kumat penyakitnya. Karena apa? Karena untuk saat ini udara yang kita hirup ini termasuk udaranya tidak sehat saya Manggis ya, tapi dengan batas yang masih normal ya. Tapi kalau seandainya kebakaran hutan dan lahan ini semakin meluas, nah ini yang kita takutkan ya, akan terjadi lagi hal-hal yang mungkin kita rasakan di tahun 2000 berapa ya, 2015 apa 2014, sampai kita di jalan itu nggak bisa ngelihat kendaraan, saking tertutup dengan tebalnya kabut asap yang beredar di Indonesia. Nah, jadi makanya nih, untuk kita yang ada di Jambi nih, untuk lebih waspada, makanya untuk Anda yang pakai motor, gunakan masker, terutama melewati tempat-tempat yang memang lebih banyak berdebu, belum asap kendaraan lagi, belum asap kendaraan truk-truk besar juga ya, untuk mencegah penyakit dan timbulnya gejala penyakit sesak nafas. Oke deh, lanjut lagi yuk. Yang pengen ikutan gabung masih kita terima di 24187 sebelum kita bacakan komentarnya untuk Anda. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak De.
1: Pak De siapa?
0: Pak De Sarpin.
1: Hafal ya.
0: Pripun kabare Pak De?
1: Sehat-sehat mawon.
0: Alhamdulillah.
1: Nambriku kabare pripun?
0: Alhamdulillah, saya mawon, Pak De.
1: Syukurlah. Heeh. Dicarut sehat lah.
0: Amin.
1: Nek dua kedua.
0: Apa, Pak De?
1: Nek dua itu nomor 2.
0: Duit nomor 2.
1: Lah iya,
0: sehat ya. Nomor 1.
1: Ya, betul. Heeh.
0: Duit te nomor loro.
1: Iya, nomor loro bener, ora salah maning.
0: Pak De nyuwun sekar menapa?
1: Ana lagu rujak jeruk ya?
0: Hah?
1: Rujak jeruk.
0: Oh, rujak jeruk.
1: Ana.
0: Oh, ana lagune.
1: Nah, kirim salam ya.
0: Nggih, monggo.
1: Kanggo Mbak Ulan. Mbak Imas. Mbak Ika. Mbak Wati. Mbak Sulia.
0: Nggih.
1: Mbak Ageng. Mbak Ageng mau lewat, aku nang sebelah kok ora weruh.
0: Lali.
1: Wah, aku Sarbin masuk belai Mbak Ajeng ora weru maksudnya. Nabila. Mbak Yani Sengeti. Najmi Sungitrek. Ahmad Alam Banjar.
0: Iya.
1: Kanggo Ulan. Kanggo Mbak Pero. ganggu Mbak Rizky,
0: yeah.
1: Ganggu Bapak Rosli, Jal, Tamrin, ganggu Bapak Romelan,
0: yeah.
1: Ganggu Bapak Satino, Bapak Ahmad Baso, ganggu Ibunda Akhir, ganggu Ibu Sengeti, Bu Yani Sengeti, ganggu Bu Yani Lebam Bandung. Ganggu Bapak Sapuan di Pematang Gajah.
0: Iya.
1: Ganggu Bapak Sarpangi. Pak Semar kok. Pak nah, sapa jenenge sing kono kae? Bapak Komis. Ya, ganggu apa? Nadia Purnama.
0: Iya.
1: Nah, ganggu kabeh lah yo.
0: Kabeh nggih, Pak De.
1: Kancan yang ngamuk yang guri kok. Yes, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak De.
1: Sing ora tak sebut cuma maaf ae yo.
0: Nyusul.
1: Sesuk tak sebut meneh.
0: Nggih Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ki Pak De Sarpin. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya tan Bule.
2: Nek mah.
0: Pripun kabare Bule?
2: Pesai saya mawon.
0: Karo Pak Lek ganteng.
2: Saya.
0: Mawon ugi.
2: Inje.
0: Inje.
2: Alek sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kabare.
0: Alhamdulillah sehat Bule.
2: Amin. Yang penting kita sehat ya.
0: Sehat. Amin.
2: Mudah-mudahan. Alek lagune layang suara oleh.
0: Layang suara.
2: Boleh.
0: Boleh.
2: Layang suara aja tembangnya.
0: Ugi siap.
2: Oh, Tasya, Mama Rizka udah pada masuk ya?
0: Sudah.
2: Oh, sudah.
0: Sudah.
2: Mbak Nadia?
0: Sudah.
2: Bunda Air, Bunda Awal, Wiwin, Mama Iqbal, Mama Asyep. Terus buat ya, Bunda Awal udah ya?
0: Sudah.
2: Neli-Neli? Tidak gado-gado?
0: Yap.
2: Terus buatnya apa? Ini mau ajan loh Le, adik lagi ya Le.
0: Iya, siap.
2: Terus buatnya siapa itu Le yang jual es itu Le?
0: Oh, Mbak Sinta.
2: Sinta. Terus buatnya Ajeng, Bu Desila, Naila. Terus buatnya lah buat KBKP lah Leo.
0: KBKP nggih boleh.
2: Ibu Aja Sumarno.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya ya.
0: Oke, boleh.
2: Iya. Ale.
0: Nggih.
2: Tembangnya Bue tunggu ya.
0: Nggih, boleh.
2: Matur suwun nggih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bule ning Palmera. Masih lanjut di 24187. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Mas Ali.
0: Sugeng sonten ugi Bunda Hajah Sumarno, pripun kabare?
3: Alhamdulillah sehat. Oh, kebagian koredan ya Mas yo.
0: Apa Bunda? Kebagian terakhir.
3: Iya yo. Kok mesti keri lo ya? Awal-awal ora tau iso masuk.
0: Oh iya, padahal awal-awal banyak lo terima telepon tadi ya.
3: Wis ket mau lo. Sampai kesel tangane ora mlebu-mlebu.
0: Iya, mungkin lagi macet di tempat Bunda nih ya.
3: Alah, mungkin ya Mas. Koyo wingi kae lagune di tembange diputer Bunda ge salat ora nikmati. Salam-salam Mas ya Siti Ayah wong wis netet wektune.
0: Heeh, nyuwun sekar menapa Bunda?
3: Kelinci ku ucul.
0: Kelinci ucul nggih, salame kagem sapa?
3: Kangen ku wau Mbak Putih. Mama Elo.
0: Nggih.
3: Putra Pulau Kijang. Bang Rusli. Nggih. Niku Bang Tamrin. di Bang Ijar.
0: Okay.
3: Itu wau sinten Bapak Sarpin nggih.
0: Nggih.
3: Nggih Pak Sarpin, kangge Mbak Yo, Budi Dila. Kangge sedaya mawon lah
0: Mas. Sedaya mawon nggih, Bunda.
3: Nggih, soal Mas Ahmad, Mas Ahmad.
0: Mas Ahmad.
3: Lali. Soale waktune semepet dadi buru-buru. Matur nuwun nggih Mas.
0: Sami-sami Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bunda Hajah Sumarna. Assalamualaikum Mas Ale. Waalaikumsalam dari Abawaisal Samplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas Ale. Waalaikumsalam dari Mas Agung SPDI nyuwun sekar jamu pegel melarat. Salam kagem sedaya mawon mugi-mugi waras kabeh. Matur suwun Mas Ale, sami-sami. Assalamualaikum Mas Ale. Waalaikumsalam dari Mas Eko Setiawan Palembang Sumsel hadir lagune Madiun Ngawi. Kirim salam sedaya mawon buat Mas Ale, selamat tugas. Oke lah, saya manggil semuanya. Langsung aja yuk kita putarkan dulu lagu-lagunya. Nanti kita dengerin juga waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
4: Dek Sinta, aku pokoknya lek gak sampean emoh aku.
5: Masa?
4: Apapun yang terjadi.
5: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
4: Ora popo wes, los.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, saya Manggis. Terima kasih banyak ya yang sudah pada gabung di Campur Sari ya untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Saya di jalan, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis sore hari ini ya, dan masih ada beberapa lagu Campur Sari lagi yang akan saya putarkan sampai jam 4 sore. Yang pastinya saya Manggis, jangan kemana-mana. Nanti kita gabung lagi ya dari jam 4 sore sampai maghrib, pastinya hanya di Dangdut Memory. Nah, buat yang pengen request lagu-lagu dangdut, silakan aja gabung nanti di line telepon 24187 dan juga boleh komentar di Facebook Manggis Pasifol. Oke deh, kita puterin dulu ya lagu-lagu campur sarinya. Nanti kita gabung lagi jam 4 sore pastinya di Dangdut Memory.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Jambi Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder,

0: perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan.
2: Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Soeb Manggi semua. Bertemu kembali kita sore hari ini ya, pastinya menghibur Anda kembali dengan lagu-lagu dangdut, pastinya di Dangdut Memory. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya di hari ini Jumat 14 Agustus 2026 ya. Mudah-mudahan Soe Manggis terhibur menemani Soe Manggis yang masih beraktivitas sampai dengan sore hari ini, atau menemani Soe Manggis yang lagi di rumah ya, lagi menikmati suasana sore yang santai dan juga mungkin menikmati secangkir kopi. Waduh, cocok nih sore-sore ngopi ya. Atau juga mungkin menikmati aneka gorengan bersama keluarga di rumah sambil dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Sampai menjelang maghrib kita akan hibur Anda di lagu-lagu dangdut original. Iya, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dari Sabang sampai Merauke. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang lagi istirahat, selamat istirahat ya. Karena mungkin baru pulang kerja ya, jadi baru nyampe di rumah. Nah, pas banget ya nyampe di rumah, langsung dengerin lagu-lagu dangdut. Boleh ikutan gabung, saya Manggis. Silakan aja telepon di 24187 dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasifol. Mudah-mudahan hari ini lancar ya semua pekerjaan Anda dari pagi sampai sore. Ya, apalagi besok kan libur ya. Ya, sebagian ya, karena memang sebagian tuh besok udah pada liburan ya. Sabtu, Minggu, Senin, tanggal merah libur, Selasa libur lagi. Lumayan loh 4 hari liburnya ya, karena tanggal 18 itu kan pawai. Nah, itu adalah cuti bersama. Jadi tanggal 17 Agustusnya Senin itu tanggal merah memang libur. Tanggal 18 itu libur lagi. Waduh, 4 hari loh. Bisa jalan-jalan keluar kota nih yang pengen liburan keluar kota ya, menikmati semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga yang pastinya kita doakan Soe Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan menemani suasana sore Anda juga bersama keluarga di rumah ya, di kondisi cuaca yang mungkin seharian ini dibilang panas banget tuh enggak ya. Tapi ini mungkin dampak dari ketebalan asap yang menutupi sinar matahari. Jadi enggak terlalu yang namanya ekstrim banget ya. Bukannya ekstrim lagi saya manggis ya, kabut asap udah beredar. Jadi kalau pagi-pagi ya, kalau misalnya keluar rumah tuh jam-jam 6 ya, jam-jam 6:30 tuh ya, itu udah bau-bau asap

0: pembakaran gitu ya. Nah itu kiriman-kiriman tuh dari jauh-jauh gitu ya. Nah jadi makanya nih untuk saya Manggis ya, selalu menjaga pernafasan Anda. Karena sekarang ini kalau sudah mulai kabut asap, pastinya akan banyak timbul penyakit yang namanya infeksi saluran pernafasan akut. Terutama untuk Anda yang punya riwayat penyakit jantung dan juga penyakit paru-paru. Harus lebih waspada dan berhati-hati. Makanya kita ingatkan, pakai masker ya. Orang sehat pun juga tetap pakai masker supaya tidak terlalu banyak menghirup udara debu-debu pembakaran yang kotor-kotor yang masuk ke dalam paru-paru. Ya udah deh, sore-sore dangdutan dulu yuk. Silakan aja yang pengen gabung di 24187. Jangan lupa passwordnya Dangdut Memory. Ayo disiapin dulu lagu dangdutnya apa. Jangan sampai bingung ya kalau udah masuk nelpon. Tapi gak pakai salam-salam ya saya Manggis ya. Cukup request lagu aja dan salamnya buat semuanya dari A sampai Z ya. Oke deh, kita terima dulu untuk line telepon kita di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Memory.
0: Iya, Bang Putra Pulau Kijang.
1: Benar.
0: Hadir kembali sore ini.
1: Hadir kembali.
0: Tidak mau ketinggalan.
1: Mumpung ingat.
0: Iya,
1: mumpung. Ada Bu Desila tadi ngomong katanya. Tapi memori saya nggak bisa ikut
0: Dia. Iya. Dia pulang jam 5 sore jadi nggak gabung katanya.
1: Iya, jadi ingatkan bersila saya tadi.
0: Oke. Ya deh, dangdutan dulu kita lagunya apa?
1: Lagunya Hilang Emas Dapat Permata dari insyaallah dari Mang Mansur.
0: Hilang Emas. Oh, kayaknya lagunya belum ada nih, Bang Putra.
1: Oh, belum ada ya. Ya, kalau begitu bentar. Gadis Pantura
0: darinya Mansur S.
1: Ya.
0: Iya deh.
1: Salamnya buat untuk semuanya kata Mas Ari tadi. Dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: A Aminah, Z Zakaria.
0: Ah, betul, lengkap semuanya ya.
1: Semuanya. Ya, terima kasih Mas Ali.
0: Sama-sama, Bang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Memory.
0: Iya, Mbak Ika.
2: Panas.
0: Kok bisa panas?
2: Iya, kan di jalan tadi kena panas. Oh.
0: Di jalan tadi kena panas, di tempat kerja kena AC gitu ya.
2: Nah itu dia. Mantep lah.
0: Iya,
2: cuman perasaan lebih panas ini daripada kemarin sih.
0: Lebih panas ini ya?
2: Iya.
0: Oh gitu, saya nggak perhatiin juga sih. Tapi kayaknya sih tadi nggak terlalu, maksud itu karena mungkin banyak ketutup-tutup sinar mataharinya. Bener. Gitu kan.
2: Coba dia keluar sekarang.
0: Oh, kalau saya keluar mungkin kayaknya panas juga lah.
2: Nah, itu dia. Tapi sehat lah ya.
0: Alhamdulillah, Mbak Ika sehat ya.
2: Alhamdulillah. Sehat, semangat. Tapi belum ngopi.
0: Aduh, belum. Tumben. Biasanya udah manas-manasin air nih biasanya.
2: Itu dia lagi galau
0: ya. Galau kenapa? Galau liburannya tambah panjang ya. Libur sampai tanggal 18 ya.
2: Enggak ya.
0: Enggak.
2: Tetap buka,
0: tetap buka. Oh, tetap.
2: Kan, iya, cuman kan saya libur.
0: Oh, gitu. Biasa tanggal merah libur kan?
2: Enggak, ini tanggal merah kalau libur cuman
0: Minggu.
2: Hari buruh 1 Mei, Natal, tahun baru.
0: Hari besar lah ya.
2: Iya.
0: Hari-hari besar ya, bukan hari nasional ya. Ya, oh, berarti hitungannya khusus hari besar agama libur. Benar. Hari nasional tidak berpengaruh.
2: Oke. Okay. Besok kan tanggal 25 kan libur.
0: Maksudnya betul.
2: Merah, itu tetap buka.
0: Oh, tetap buka. Oh, berarti tetap melatih aktivitas ya Mbak Ika ya.
2: Iya, cuman kan di bawah 2 orang, di atas 1 orang.
0: Okay.
2: Itu sih kayak iya. Dari rekan saya kerja satu orang gitu.
0: Oke, iya deh, nggak apa-apa. Tetap semangat selalu ya.
2: Semangat dan libur panjang kita.
0: Iya, kan libur panjang benar.
2: Gitu ya. Yaudah lagunya.
0: Lagunya siap.
2: Keranda cinta.
0: Oke, siap.
2: Tetap semangat ya.
0: Amin.
2: Oke, sehat dan sukses selalu. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh. Terima kasih juga buatnya Mbak Ika Revianti ya. Selamat istirahat, selamat menikmati secangkir kopi yang manis sih ya. Jangan lupa gulanya dibanyakin ya. Oke, lanjut kita lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Dangdut Memory.
0: Iya Bunda.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Bunda?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Bunda nyucinya sore.
0: Kenapa Bunda?
3: Bunda lagi nyuci baju.
0: Oh, tumben baju cucian iya, sore.
3: Besoknya ada catering pagi.
0: Oh, jadi ngejarnya sekarang dicuci. Sekarang,
3: ya. Jadi besok Bang Alimin yang ngangkatin jemurannya.
0: Oh iya benar juga. Jadi besok fokus cateringan ya Bunda ya.
3: Langsung cateringan. Iya. Sudah cateringan nanti langsung ke terapi.
0: Ke terapi, mantap.
3: Iya. Dari sehat dulu Ale kita.
0: Betul,
3: Ale.
0: Betul sekali Bunda. Memang sekarang ini.
3: Kayak siapa yang gitu ya kan. Tubuh kita yang ngurusin kesehatan kita.
0: Iya benar-benar ya. Oke lah siap Bunda ya, lagunya apa?
3: Ya,
0: Alhamdulillah.
3: Bunda minta lagu dari Ikke Nurjanah.
0: Yang mana tuh?
3: Bebas judulnya udah tahu apa itu Ikke Nurjanah.
0: Ikke Nurjanah banyak lagunya mau yang mana? Ya. Mau yang apa ya Bunda. Lagunya Ikke Nurjanah ada apa?
3: Sun Sing Sue.
0: Oh Sun Sing Sue ya.
3: Ya 3S.
0: Sun Sing Sue.
3: Iya.
0: Oke lah siap okay, Bunda.
3: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Bunda.
3: Hati-hati pulangnya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo, assalamualaikum.
4: Salam Dangdut Memory.
0: Iya, Bang Amarkan, apa kabarnya nih?
4: Kabarnya
0: haredang juga ya?
4: Oh,
0: aduh, ternyata hari ini semakin sore semakin haredang kayaknya nih ya.
4: Menyala
0: banget lah kayaknya kota Jambi ya, nih ya. Tapi apa? Gak apa-apa, yang penting sehat ya, Bang.
4: Iya sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa nih?
4: Lagunya Badai Biru.
0: Badai Biru. Oke lah, siap Bang.
4: Lagunya di sini ya.
0: Siap, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amarkan. Oke deh, terputus ya. Masih lanjut kembali saya Manggis di 24187. Baru nanti kita coba cek komentar-komentar yang sudah pada ngantri di Facebook ya. Manggis Pasiful. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Temi. Iya, gimana kabarnya Bang?
5: Saya sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
5: Ya, kemarin sempat dengar katanya lagi sakit ya?
0: Iya, enggak. Biasalah, flu-flu dikit.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Lagunya apa nih Bang Temi?
5: Dangdut Ori ya?
0: Dangdut Ori, betul.
5: Dangdut Ori, sudah ada gak ya Jackie Hasan ya?
0: Jackie Hasan?
5: Iya.
0: Jackie Hasan lagunya apa?
5: Lagunya, ini aja lah, ganti aja lah.
0: Jackie, kalau Jackie Hasan itu bukan remix kan?
5: Bukan remix,
0: original. Kalau Jackie Hasan ini yang ada, ini ada lagunya tuh kayak Yusai, ada Keikhlasan, apalagi nih? Bunga Surga, Kecewaku, Sengsara. Nah, cuman itu aja sih lagunya, gak banyak sih.
5: Ines Cynthia aja lah.
0: Ah, Ines Cynthia. Yang mana?
5: Benang Rindu.
0: Benang Rindu, Ines Cynthia?
5: Iya.
0: Oke lah, siap. Lagunya ditunggu ya Bang Temi ya?
5: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bang Temi di Sipin di apa ya di Kumpe Sipin Teluk Duren. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam Dangdut Memory darinya Mbak Ririn Azahra lagunya Kupu-Kupu darinya Rita Sugiarto. Ya salam kompak aja untuk semua Semanggis. Assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam Dangdut Memory darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir ya lagunya Keramat dari Roma Irama ya. Salam kompak aja untuk semua Semanggis buatnya Bang DJ selamat tugas. Assalamualaikum Bang Ale. Waalaikumsalam darinya Bang Eko Setiawan Palembang Sumsel hadir lagunya dong Angka 1 darinya Caca Handika ya. Salam kompak aja buat semuanya buat Bang DJ selamat tugas. Oke lah, saya manggil semuanya. Yuk, dangdutan dulu deh. Kita sore-sore menemani Anda yang sedang masih beraktivitas maupun juga yang lagi pada istirahat sore di rumah ya. Menikmati suasana sorenya sambil kumpul bersama keluarga, sambil dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Memory.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-555-59. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aduh. Sendi dan kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26, susu kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyang.

Sore kembali, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah pada gabung ya di Dangdut Memory ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita putarkan tadi bisa menghibur Anda semuanya, menemani suasana sorenya yang ada di rumah maupun juga yang sedang beraktivitas ya. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga selamat sore buat saya Manggis yang baru nyampe di rumah ya, selamat istirahat ya, apalagi kondisi pekerjaan yang mungkin cukup melelahkan hari ini ya. Tapi tenang aja, mungkin sebagian dari Anda itu kan banyak yang liburan besok ya. Jadi memang liburannya panjang banget nih, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari libur panjang saya Manggis ya. Kalau Senin itu kan tanggal 17 Agustus, nah itu pas libur kan. Tanggal 16-nya kan hari Minggu. Nah, tanggal 18 itu kenapa libur? Itu cuti, apa namanya, cuti bersama ya. Hari Selasa itu juga ada pawai ya, pawai di Kota Jambi. Nah, ayo siap-siap yang suka nonton pawai, tapi jangan lupa bawa payung ya, saya Manggis ya. Karena takutnya nanti besok pawainya hari Selasa itu apa namanya, cuaca panasnya ekstrim. Nah, jadi jangan lupa persiapan, bawa payung, bawa air minum yang banyak, bawa cemilan biar enggak lapar ya. Dan juga pokoknya pakai masker lah ya, intinya untuk Anda semua. Kalau misalnya kondisi kabut berasap gitu ya, tapi kalau misalnya cuacanya cukup baik ya, aman lah gitu ya. Oke deh, buat saya Manggis semuanya juga yang mungkin lagi pada istirahat di rumah, menikmati suasana sorenya sambil nyeruput-nyeruput kopi ya, apalagi yang hobi ngopi ya sore-sore ya. Dan juga mungkin yang lagi menikmati aneka cemilan ya, sambil duduk bersama sambil dengerin lagu-lagu dangdut original yang kita hadirkan untuk Anda. Di hatiku, tuang rinduku di anganmu, radio dangdut bukan. Assalamualaikum, dijale waalaikumsalam. Darinya Mbak Linda Tanjung hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum, dijale waalaikumsalam. Dangdut Memory dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir ya. Lagunya RT5 RW3 buat dijale, terima kasih banyak. Assalamualaikum, dijale waalaikumsalam. Dangdut Memory darinya Bang Alimir, lagunya Izinkan Aku Mencintaimu. Oke, terima kasih banyak juga buatnya DJ Ale. Ya, semuanya itulah ya, semua yang sudah kita putarkan untuk Anda. Terima kasih banyak yang sudah pada gabung juga lewat telepon dan komentar di Facebook ya. Mengingat juga keterbatasan waktu kita, Dangdut Memory gak bisa lama-lama ya. Jadi terima telepon itu cuma jam 4 sampai jam 5. Nah, cuma 1 jam ya, jam 5. Selebihnya kita tinggal baca komentar aja. Karena mengingat Dangdut Memory kan sampai jam 5:30 ya, lagu-lagunya kita putarkan untuk Anda. Akhirnya masih ada beberapa lagu dangdut yang kita putarkan. Setelah itu nanti kita dengerin ceramah dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani Anda di Dangdut Memory, mudah-mudahan terhibur, pastinya selalu mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda bersama Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut Sejambi Raya. Selamat sore, saya Manggis ya. Selamat istirahat untuk Anda yang baru pulang kerja, yang sudah siap-siap mau mandi biar seger ya, karena mungkin gerah berkeringat ya, dan juga apa membuat tubuh jadi agak lesu. Nah, dengan mandi sore itu bikin seger, apalagi mandinya pakai air dingin. Waduh, enak banget kalau cuaca panas-panas gitu, mandinya air dingin gitu ya. Seger jadi jabadan, jadi enggak ngantuk banget gitu ya. Sambil menikmati istirahat Anda maupun juga yang lagi pada bekerja, mudah-mudahan bisa terhibur sambil dengerin lagu-lagu dangdut di Radio Manggis 96 FM. Salam sehat untuk Anda sekeluarga dimanapun berada. Pastikan dengerin terus Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut Sejambi Raya. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Habibul Mustafa, Sayyidina wa Maulana Muhammadin Al-Mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hulul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah ketika ruh berpisah dengan jasad. Kenapa tiba-tiba berpisah? Ketemunya kapan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam. Wa asyhada, Allah mengambil persaksian. Tadi kita salat asyhadu, saya bersaksi. Tapi saat itu asyhada, Allah mengambil persaksian. Waktu itu Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Dan saat itu semuanya menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Tidak dalam bentuk tunggal. Kalau sendiri, bala syahidtu, aku bersaksi. Tapi pada saat itu persaksian yang sama antara persaksian saya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, ibu bapak yang sudah agak berumur, berusia, kita semua persaksiannya sama. Bala syahidna, kami bersaksi. Menunjukkan sama tauhid saya dengan tauhid bapak. Tauhid satu. Kalau ada orang berbeda dalam masalah tauhid, dalam masalah fikih, oke. Okay. Ustaz, apa hukum masalah menyentuh laki-laki perempuan tidak mahram? Ini ada tiga pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, batal. Menurut mazhab Hanafi, tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh itu artinya, maaf, jima. Kalau sekedar menyentuh, tidak apa-apa. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat, batal. Kalau tidak bersyahwat, tidak batal. Jadi ada kemungkinan dua pendapat, tiga pendapat. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, apa pendapat Ustaz tentang masalah Allah? Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Enggak ada. Oleh sebab itu dalam masalah khilafiyah-khilafiyah, kita mesti jelaskan dengan baik. Saat itu semuanya kita menjawab, bala syahidna. Ketika itu ruh belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada kuku. Dia hanya baru ruh saja. Disebut dia ruh dari kata raha ya ruhu, berhembus, bertiup. Karena ketika Allah memasukkannya ke dalam jasad, bertiup. Apa kata Allah bercerita tentang ruh Adam alaihissalam? Fanafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh kepadanya. Ada kekeliruan sebagian orang. Dia katakan ruh itu dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan ruh, tapi Allah membagi ruh dari dirinya, lalu dia tiupkan ruh ke dalam jasad. Fanafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh dari diriku. Ini akidah batil. Karena kalau ruh itu dari Allah, berarti Allah bersemayam dalam diriku. Inilah asal muasal akidah menyatu dengan Tuhan. Ada Tuhan besar namanya Brahman, ada Tuhan kecil namanya Atman. Tuhan yang besar Brahman membelah diri, memecah menjadi Atman, lalu Atman itu berada dalam raga. Maka ada Tuhan dalam diriku. Maka muncullah status seseorang yang berkeyakinan ini dalam FB-nya. Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya, tapi dia memecah dirinya menjadi aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Batil, kafir. Tuhan yang besar Gusti, Tuhan yang pecahannya kaulo, manunggaling kaulo Gusti, menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil. Kalau sudah aku menyatu dengan Tuhanku, maka sholat pun tidak lagi ada karena Tuhan tidak menyembah Tuhan. Batil. Kalau ada orang berkeyakinan seperti ini kafir, suruh dia tobat 3 hari. Hari ini dia berkeyakinan, hari Jumat, besok dipanggil ke pengadilan. Anda masih meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan? Iya, oke, satu hari lagi. Hari Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih berkeyakinan, tidak lepas? Iya. Masih meyakinan diri kamu Tuhan? Iya, pancung kepalanya. Tapi kalau sekarang tentu dia dibela oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Atas nama apa? Human right. Bebas untuk berkreasi, bebas untuk mengaku diri Tuhan. Oleh sebab itu tidak bisa kalau tidak ada kekuasaan. Karena ustaz berceramah, siapa yang mengaku dirinya adalah bagian Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kafir. What's next? Setelah itu apa? Apa selesai dengan ceramah mikrofon 1000 watt? Kan tidak, harus ada hukum. Makanya hukum itu apa? Negara. Negara itu menurut Imam Al-Mawardi adalah siyasatuddin wa hirasatud daulah. Fungsi agama yang pertama, siyasatuddin, mengatur agama, wa hirasatud daulah, menjaga negara. Kalau sudah agama tidak bisa diatur dan negara tidak bisa dijaga, maka hilanglah fungsi negara. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, seorang penyair ini asal-muasal kaji, karena banyak orang mengaku dirinya adalah Tuhan. Seorang penyair yang berkeyakinan bahwa dia berasal dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan dia, lalu dia pun bersyair, aku sedih melihat Tuhan tiba-tiba jatuh ke lantai. Kapan munculnya ide membuat syair itu? Ketika dia sedang berada di barbershop, sedang pangkas, dia lihat jatuh rambutnya ke lantai, maka dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambut di bawah juga Tuhan. Maksudnya apa? Bumi juga bagian dari Tuhan. Ini yang disebut dengan keyakinan isyraq. Isyraq, emanasi. Tuhan tidak pernah mencipta, ini hanyalah pancaran dari Tuhan. Alam semesta ini adalah pancaran dari Tuhan. Emanasi. Yang satu lagi meyakini namanya faydan. Faid artinya melimpah, banjir. Ini air. Lalu kemudian air ini melimpah. Limpahan dari air juga air. Ini air besar, ini air kecil. Malah jadi air besar, air kecil jadinya. Ini air yang melimpah, limpahannya menjadi air juga. Maka air ini bisa menyatu dengan air ini. Teori kedua, sama. Datangnya dari mana? Yunani kuno. Karena pada abad kedua hijrah, ketika filsafat masuk ke dalam Islam, sampah-sampahnya ikut juga, termasuk filsafat yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan, yang disebut dengan panteisme. Pan artinya menyatu, te Tuhan, isme keyakinan yang meyakinkan, yang meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan. Ini adalah Tuhan, ini adalah makhluk, karena dia adalah limpahan dari Tuhan. Lalu Tuhan ini bisa menyatu dengan ini, karena dia sama jenisnya. Maka ini batil dalam Islam. Makanya dalam Islam digunakan kata khalaqa. Huwallazi khalaqa lakum. Dia sudah menciptakan untuk kamu. Huwallazi khalaqakum. Dia yang menciptakan kamu. Tidak ada ayat Quran mengatakan, aku tidak menciptakan kamu, tapi kamu adalah hasil dari membelah diri dari diriku. Batil. Ini pokok pangkal awal kaji masalah ruh, karena banyak orang mengaku ruhnya adalah bagian dari Tuhan. Na'uzubillah. Ada salah seorang berkeyakinan bahwa dirinya Tuhan. Dia tidak mau datang ke saya, karena kalau dia datang ke saya, langsung saja dia saya masukkan ke neraka jahanam. Maka dia datang ke dosen filsafat, kebetulan teman, sahabat dekat saya, S2 dari McGill University dan dari IIU, ISTEC, International Islamic University, jurusan filsafat. Dia tidak jawab pakai ayat, tidak jawab pakai hadis. Dia minta ruang duduk bersama, berdua. Jadi bapak meyakini bahwa bapak adalah Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah mencipta saya, maka saya adalah bagian dari Tuhan. Jadi menurut keyakinan bapak, kalau bagian dari Tuhan adalah Tuhan. Ya, maka bapak adalah bagian Tuhan. Ya, karena bapak adalah bagian Tuhan, maka tidak perlu menyembah Tuhan. Tidak perlu. Kalau begitu yang keluar dari diri bapak juga adalah Tuhan. Iya. Bapak berak tadi pagi. Dia tidak gunakan kata yang lembut. Sengaja dia gunakan kata berak. Bapak berak tadi pagi. Iya, kalau begitu berak bapak adalah Tuhan. Patah, dua kali pukul jatuh. Kalau sempat dia mengatakan, aku adalah Tuhan, kencing dan taiku juga Tuhan, maka Tuhan semuanya. Artinya apa? Ini keyakinan yang batil, membantahnya tidak perlu pakai ayat Quran. Ayat Quran terlalu mulia untuk membantah kebatilan ini. Maka batil ini cukup dibantah dengan berak, selesai. Buang, orang Islam harus bersih dari ini semua. Nah, setelah kita bersih, bahwa ruh kita sudah berjanji di hadapan Allah semua ta'ala, semuanya berjanji di hadapan Allah. Saat itu dia mengatakan, bala syahidna, aku, kami semua bersaksi, engkaulah Rabb kami. Antaqulu yawmal qiyamah. Tapi nanti pada akhirnya kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak ingat, lupa. Alhamdulillah, sampai siang ini kita masih ingat. Buktinya apa? Tadi kita berkata, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Berapa orang di Bandung ini yang tidak ingat, lupa. Sampai kemari ke dunia ini, apa dia katakan? Dia tidak katakan aku bersaksi Allah. Yang dia katakan Tuhan itu apa? Monyet, Hanuman. Katanya Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Bahkan sampai hari ini masih ada orang menyembah empat. Kayu, batu, hantu, lembu. Dalam Islam dibantah. Maka kita mengatakan la ilaha illallah. Makanya agama Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Katakan tidak pada selain agama Allah. La ilaha, no God, illallah, except Allah. Tidak ada Dewi Kuan Im, tidak ada Yesus Kristus, tidak ada Santa Maria, tidak ada Buddha, tidak ada Siddhartha Gautama, tidak ada Sungai Gangga, tidak ada Santo Thomas. La ilaha illallah. Banyak agama yang mengatakan iya, karena terlalu mudah untuk mengatakan iya, sulit untuk mengatakan tidak. Makanya coba tengok iklan, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba, say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Sulit untuk mengatakan tidak. Maka Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak kepada Lata, tidak kepada Uzza, tidak kepada Manat, tidak kepada Hubal. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ruh yang sudah ready, siap bersaksi tadi, saya ingin menjelaskan, jangan katakan mari tanamkan agama ke dalam kepala anak-anak kita. Ini yang perlu diluruskan. Seolah-olah kita lahir dalam keadaan blank, kosong. Tidak. Allah tidak berikan anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari dalam keadaan kosong. Anak itu sudah berisi program. Kita tidak pernah beli laptop kosong, kecuali laptop curian. Sudah berisi program di dalam. Anak-anak yang ibu kandung di dalam, dia sudah bertauhid. Makanya dalam hadis dikatakan, ma min mauludin, tidak ada anak yang lahir illa yuladu alal fitrah, melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas putih yang belum dicoret. Fitrah bukan whiteboard yang belum ditulis. Fitrah, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang menjelaskan kata fitrah. Apa itu fitrah? Fitratul Islam. Makanya kalau dia meninggal dunia, masuk surga. Walaupun ayahnya si Manung Kalit, maknya Ong Tai Kim. Kenapa? Karena dia suci. Dia sudah bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja nasibnya kurang baik. Dia masuk ke dalam perut orang kafir, tapi kemudian dia mencari, lalu kemudian dia menemukan dan masuk Islam. Lalu kemudian dia pun bersyahadat. Selesai sholat Jumat, pengurus masjid beri pengetahuan, pengumuman kepada seluruh jamaah. Selesai sholat, agar jangan pergi dulu, kita saksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat masuk Islam. Apakah bapak masuk Islam karena tidak ada paksaan lain? Tidak. Murni karena Allah SWT? Iya. Padahal dalam hatinya karena mau kawin. Ikut saya ya pak? Ya. Ashadu an la ilaha illallah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Orang yang pertama kali melihat mengatakan itu saudara kita baru bersyahadat. Bukan. Dia bukan baru bersyahadat. Dia hanya mengulang syahadatnya yang sudah dia lupakan ketika berada di alam arwah. Waktu itu belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bibir, belum ada mulut, baru ruh saja. Lalu kemudian ruh yang sudah siap tadi dikirim Allah masuk ke dalam tempat yang baru bernama rahim. Ana Rahman, aku adalah Rahman, kata Allah. Wallahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Ana Rahman, syaqaqtur rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim, kantong, tempat janin dalam perut perempuan. Inilah yang tidak bisa dibuat oleh dokter Singapura sampai hari ini. Operasi plastik bisa. Bencong-bencong Thailand lebih cantik dari perempuan. Kantong tempat janin dalam perut perempuan bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, tapi dia diambil dari bahasa Arab, dari Asmaul Husna. Kalau ada orang mengatakan laki-laki lebih hebat daripada perempuan, laki-laki lebih mulia daripada perempuan, tidak ada anggota tubuh laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki yang diambil dari Asmaul Husna, enggak ada. Tapi ada satu anggota tubuh perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Apa dia? Rahim, tempat janin. Bismillahirrahman, in the name of Allah, most gracious. Nama Allah yang maha pengasih, Rahman. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah kantong rahim yang sayang kepada janin. 9 bulan 10 hari tidak ada janin yang terkontaminasi bakteri. Sampai hari ini belum pernah kita baca berita, kita dengar, kita tonton ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Enggak ada tuh. Justru janinnya mati setelah keluar, dibungkus dalam kresek, dibuang dalam kotak, dicampakkan ke sungai. Tapi janin murni, bersih, selamat. Padahal ini, maaf, tempat kuman terbanyak di dunia. Sejengkal. Tapi disinilah semuanya. Semua yang kita makan tadi malam menjadi bakteri. Ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Bakteri semua nih. Tapi gak ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Andai rahim itu tidak ada, bapak ibu bisa bayangkan, menyatulah dia dengan sambal terasi di dalam. Dia dijaga oleh rahim. Maka Allah katakan, dikirimkanlah, idna a'adakum yujma'u khalquhu, kamu diciptakan dalam rahim ibumu. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan sperma. Summa yakunu alaqatan misla dhalik, merubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghah, mudghah diambil dari kata mabara yang dhagu, mengunyah, sesuap, segumpal. Kemudian kamu berubah menjadi 40 hari segumpal daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. 120 hari siap. Yursalul malaku, malaikat dikirim membawa ruh yang sudah siap. Ruh itu sudah semuanya siap karena sudah bersumpah di hadapan Allah. Ruh itu pun dibawa oleh malaikat masuk ke dalam rahim ibu-ibu-ibu sekalian. Jadi jangan bayangkan ruh itu gentayangan. Mau masuk kemana ya? Coba lihat bunyi hadisnya. Yursalul malaku, malaikat dikirim, malaikat membawa. Hanya saja nama malaikatnya enggak disebut. Makanya kalau ada orang ngaji tauhid, malaikat ada 10, malaikat kiraman katibin, malaikat mungkar nakir, malaikat rakib atid, malaikat Malik Ridwan, malaikat Jibril Mikail Israfil. Itu bukan batasan.

Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat. Malaikat membawa ruh masuk ke dalam alam rahim. Kenapa Allah ta'ala titipkan itu dalam rahim perempuan? Agar Allah menunjukkan makhluk yang kalian katakan selama ini lemah, yang paling banyak masuk neraka perempuan. Akhirnya banyak perempuan komplain ke saya, "Ustaz, kenapa kami yang paling banyak masuk neraka?" "Enggak tahu saya bilang." Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Karena makhluk yang paling banyak itu perempuan. Maka yang paling banyak pengajian perempuan, yang paling banyak baca Quran perempuan, yang paling banyak ke diskotik perempuan, yang paling banyak masuk surga perempuan, yang paling banyak masuk neraka ya perempuan, orang dia yang paling banyak." Begitu pemahamannya. Bahwa perempuan itu hina, perempuan menghinakan dirinya, tapi perempuan mulia, Allah pilih rahimnya untuk bersemayam. Maka tinggallah ruh, di saat itu ketemulah ruh dengan jasad, di saat jasad berumur 120 hari. Maka hiduplah dia di dalam. Lalu kemudian si ibu pun berkata, "Ternyata kita sudah punya calon bayi baru ya Pak." Senang, bukan main. Akhirnya dia ngundang orang selamatan, ada acara kenduri, baca doa, "Rabbana hab lana minas solihin." Lain daerah, lain macam-macam tradisi. Ada pula kiai yang ngajarkan, "Ibu kalau mau anaknya ganteng, banyak-banyak baca surat Yusuf supaya ganteng seperti Nabi Yusuf." Si ibu pun keyakinannya luar biasa, tiap hari baca. Begitu anaknya lahir, hitam pesek pendek. Kiainya enggak salah. Maksudnya, kalau ibunya baca Quran, anaknya kan tenang di dalam. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ibunya baca Quran. Bismillah.

anaknya tenang di dalam, suaminya tertidur, anaknya tenang. Beruntung bertuahlah adik-adik saya yang sudah menikah dapat istri hafal Quran. Yang belum hafal Quran, jaga-jaga aja. Artinya apa? Pendidikan anak, ruh sudah ketemu dengan jasad. Berapa lama dia berada di dalam? 9 bulan 10 hari. Tapi itu sekarang, itu dokter yang matok. 9 bulan 10 hari. Bu, sudah berapa lama kandungannya? Sudah sekian pekan. Sesar.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Mangga.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
4: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
5: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
6: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
7: Ya, izinkan aku pergi. Memang terasa berat meninggalkanmu. Tapi apalah daya, aku hanya seorang manusia.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak

0: mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3 Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
5: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya

0: saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. 96 FM Radio Manggis Radio Manggis Manggis Radio.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap goyangnya. Mainkan.